bwana hatumwena abakora abanyikibare homa mazinde buritsa kiryandongo nabinyoroyona ngo jamere koruza igiredio kekesiara bokuba ni radio eretsere okushuganza abanyayiganda bona niyo kwegeza ibyo buhingi ibyo buritsa ibyo ntunguka yamaka azumwe no binyoroyona kutwara za